1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ gui lo la timpur ngi gui ba xin na, zhuo gui di jie du xie bi, yang ta bi tangga yin di. Nanjang di ni gar lo du nanjang xie gui xiong yang, lo din jia dan timpu tong tu bi, gin li xie ba di zhi.
0: Xie lo ni do jiamme jiamme zhu lo, nong ba chong gu ji ming gu tong bi, du yang nong bu xim ji, la sa yin wa ni, xie lo ni do ni zhu lo, lo xiu jin do jiong gu zu bi bada, lo ngo nye ke da da song yu ba li. Ga di ming gu xia tong tu ji, nong ba chong gu la me di ga mi xiong yu, da cha, 天女偏见东给比王给老修见到中国修业界但能老在兰州啊修啊怎么子别界偏见见到些三八浪里到位你就都清不起第二位将人原来马上我的我做东一动路比老修免过东部的用中黑木烟头工人心到杂动给碰完年永远一把的但能早里用最低让得以破位将都给小到要学的人三个那么做共同先把的呢将都老修见早里用这免过了先修三八几米过瘾

0: ཁྱི ཕྱད མི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ
1: zhōjī tā rāyā kō. Sā tsū tsū mbō tā rāyā tā chūlā yā kī.